0: Chair Memorial Style. Ekan di mana tu mana United darang mana cakap ni. Tiada nak kita orang kiraan. Ia bukan cakap dong to confirm in court. Wedo Peru kan salah satu court. Dengan dia jadi. Terus dia cakap betul betul ini dalam kita tinggal. Minora main dong ini main dekat di court ini main dia confirm in round berapa. Eta lu yang kiri Manchester dia berjalan di dalam mana United tiket apa chance mana ruin ni 1-0. Then came the thing I made it to the Premier League season 2026-2027. Team made it to the Premier League. Came the national to team made it to Kuno. Kita me kutuko kira Aston Villa kira kita me war me kutuko kira kum Napoli. Kita oke no ma me no na hadro me 0-0 ni 1-1 kum to Arsenal.
1: Yeah.
0: Eka itu ngur Chelsea dan ena bara barbe. Aida naru win 2-0 in favor of Chelsea PNA. Oh, Chelsea kan itu dari serius. But saya hanya tak kira tiba rumah om mina mohon lo ya ibu ya aku nak kau. Tapi yang mina mau bawa mau beri Enzo Fernandez itu kau ikan lo. Ane kuku kira mesti saya hanya beri kau ikan lo. Aku buat satu nama sepas itu. Lo beri kira pressure ni inti kira.
1: Ya.
0: Karena lo cuma aku hanya mina naru itu ira poyo itu almo dia mau ikut.
1: Afo apa mah lo ke mit sama petualang kau yam. Yes, lo di tu jang long mit petualang kau yam. Kau jangan speak FM lo.
2: Omar Adi.
1: Yes, Peterson Kipabo.
2: Salame kuma.
1: Njali tini ni?
2: Yeni vene.
1: Nyipi boka ja futki. Ah, wae wae ne yama ya nido. Awek yo ki Peterson ki.
2: Njali yo. Njali de. Njali te kumara jan.
1: Api pa, idonyo.
2: Ane o kirna o. Ane o kirna o. Omar Adi, arame ano di no megwa mokar. Enda woro ni. Ameno di lupa manyo mo changi yo ameno kama peo ti epo na kina watuko giti magora watoro wagoe meno wa striker wa eni Benjamin Sesko kira tuko kere mera nyiri eni kume wajwaj moma kwenye tie maati neno kare karo romo nyo karo mome ya nama be kowe jisu ya jangri kobele chao tiyo kasi hako nyenke neno kito nyeri ngeyme tuko na tikwene Tiga cuit ni tu hobi lagi kau mac. White komite pasal skor ni baru tu. Mac kau jalan ni kau cakap dia lo. Kau itu hobi saya nang ikut ni dia orang tu kau mac. Eh macam ketuaan. Yang pol tu kau tu kau nak kini aku mac. Tuang mana baru dia lo. Eh orang tu ni cuit dia. Kau dah okey rumah hati mac. Pol daro ni orang jadi dia petiri. Yang tu amnya tu kau champion lagi nak kau ni dia. Apa itu kau nak kau? Kaya Patrick Dugo, ini tu orang yang amat dek kamu beraturan ni. Anak kini defending udil tu ye lo neo. Hendak kerjanya beraturan ni, lawan kau non kong tim amat dek. Lawan anak gua amat dek. Yang polu beri mera ni, angkat kau Dugo mera cawanu mera game. Bagaimana beratur manu angkat cawan pe?
1: Ya.
2: Ati ni, amat dek kau ni, nukshau bini cora. Kadu itu amat dini weekend ni. Abi lo bodo ke campaign timo kene paramolo ko mi na dongo toan. Tet line up ki bao ki ta wi ati ki bao nyo ala ala ki bao ki ro ba ko Everton. Ti ko ma no ko ba ki loro o ki ru wo ko ka che. Eto ka yu bo mo be. A man ti re pe go man yu pen ane no di ru ki ki ba no to ga de ko wen. Ara ki no go go. Wan ki ro bao mai go. Ada wapau no wate. Kati ni orang mandu bukoe masih di golo ubira dek ikumacian.
1: Adek ikumacian. Afu matak Peterson.
2: Okay.
1: All right. Speaker FM
3: hello.
1: Yes.
3: Yani.
1: Ati mabe kono yin.
3: Ati hello.
1: Mana ngai kwe?
3: Hello, Brian. Brian. Superfano. Tami kong tu kong tu aji jet pelu tami kong.
1: Huh?
3: I mean, got me go Arsenal, win me 2-1.
1: Win me 2-1?
3: Yeah, after my new people, it's 3-2.
1: I hear that pity.
3: I'm going to get Man United together.
1: Hey, Man United to Manchester City, Ching Chabian.
3: Ching Chabian, yeah. I'm going to get for you.
1: Okay. Speaker FM,
4: hello.
1: Hello.
4: Afo,
1: huh? Afo.
4: Lagur pakai nama William Gapa.
1: Apa hati ni pama?
4: Pati mukul, mabai combo rukul.
1: Akan ti ayer nama piti.
4: Tidak. Ati gipanya ti. Ati meja kong.